0: musga ampa adivasi akhrate khadiya langondor na ne dabong delki odo mangto tu ne da tega kol bhetonaning dage hante musga thong injar anugra kuluro
1: olip dung dung
0: te vida olepe
1: johar.